0: kebutuhan bantuan bencana.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudi Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
4: Kemana? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
4: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang

0: informasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
2: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
2: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global.

0: yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
1: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
2: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
4: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
5: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia Baru harus menjaga stabilitas Bank Sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, Stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong. Tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap hati-hati melihat adanya jalan putar arah dan mengarah kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis. Pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
4: Ah, siap Rin. Supasti itu.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Podcast ya. Terus stay tune di 96,4 MHz. Ya, kembali menyapa di ruang dengar Anda dalam program siar Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Ya, sampaikan keluhan Anda maupun pantauan Anda selama beberapa hari ini ataupun jadi ya, bulan baru ya, di bulan ke-9 ya, yang baru saja kita melangkah di tanggal 2 ya. Untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan apa saja yang mungkin bisa diperbaharui dan dalam perbaikan, dan tentunya selalu menuju pada pembangunan ya.

Ya, dan juga saat ini ada yang berada di Kota Serui maupun sekitarnya, ya, dalam perkembangan pembangunan dan juga pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, untuk itu kami membuka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi, menyampaikan saran maupun kritik Anda. Jadi line telepon 3293 kali, dan mungkin Anda bisa berbagi juga informasi di via WhatsApp di 0821 90 916 761. Pikiranku melayang di setiap waktu di tanganmu. Ya, pendengar, tentunya dalam perubahan iklim cuaca ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tentunya kabar terbaru dari kabar regional dikutip dari rri.co.id. Ya, seputar Kota Serui, pendengar, dari Kodim 1709 Yawa bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen bergerak cepat melakukan penanggulangan kebakaran lahan kebun di wilayah perbukitan Kampung Pasir Hitam, distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terjadi tepat di Selasa 1 September 2026. Ya, kebakaran tersebut diketahui setelah Babinsa Koramil 170901 Serui menerima laporan dari masyarakat mengenai munculnya api di lahan kebun milik warga. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran dalam rangka pembersihan lahan yang dilakukan sekitar pukul 14.00. Ya, menindaklanjuti laporan tersebut, Kodim 1709 Yawa di bawah pimpinan Komandan Kodim 1709 Yawa, Letkol Ahmad Albar SH, segera mengerahkan personil ke lokasi bersama Damkar Kabupaten Kepulauan Yapen. Langkah cepat ini dilakukan sebagai upaya mencegah api meluas dan berpotensi merambat ke area permukiman warga. Dandim 1709 Yawa, Letkol Ahmad Albar SH turun langsung ke lokasi untuk memimpin sekaligus membantu proses pemadaman bersama personel Kodim dan petugas damkar. Ya, dalam kesempatan tersebut, Dandi menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada kondisi cuaca panas dan kering, serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Berkat respon cepat dan

Dan sinergi antara Kodim 1709 Yawa, Damkar Kabupaten Kepulauan Yapen, dan masyarakat, sejumlah titik api berhasil ditanggulangi setelah dilakukan pemadaman dan pencegahan di lokasi. Seluruh titik api berhasil dipadamkan pada pukul 16.00. Kodim 1709 Yawa mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan atau membersihkan lahan, serta segera melapor kepada aparat apabila menemukan titik api.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.
3: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.
4: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dan tentunya masih dalam program siar Halo RRI. Selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar di manapun berada. Tentunya kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Ya, masih kami buka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun untuk memberikan informasi ataupun kritik saran tentang pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan juga ya tentunya di perkembangan Kota Serui, yang mana tadi ada kabar yang juga menjadi perhatian ya, dan juga kewaspadaan kita bersama, dan juga menjaga alam kita ya. Ya, tentunya dari fenomena alam, iklim, cuaca yang tidak menentu selalu berubah-ubah, dan kewaspadaan kita dalam mitigasi bencana ya. Ya, terjadi kebakaran di Kampung Pasir Hitam ya, yaitu kebakaran lahan ya. Ya, dan untuk Anda pendengar, suara Anda solusi bersama. Ya pendengar, kami juga hadirkan satu kabar-kabar regional yang menantikan partisipasi Anda dalam program siar Halo RRI bersama Pro 1. Ya pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui kembali melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari agenda rutin tahunan. Kegiatan yang berlangsung di pemancar radio Kainui, tepatnya Selasa 1 September 2026, kali ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Sentral Layanan Universitas Terbuka atau SALUT UT Serui. Ya, kegiatan penanaman pohon tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Serui terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menjaga bumi tetap hijau. Selain menjadi kegiatan sosial dan lingkungan, agenda ini juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara RRI Serui dengan berbagai pihak di daerah. Ya pendengar, dari Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor serta SALUT UT yang telah bersedia berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Dukungan diberikan dalam bentuk sumbangan bibit tanaman yang kemudian ditanam di kawasan pemancar Radio Kainui. Ya, kegiatan penanaman pohon di pemancar Radio Kainui menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun RRI. Rangkaian tersebut digelar menjelang peringatan hari jadi RRI yang akan diperingati tepat pada 11 September 2026. Melalui kegiatan ini, RRI Serui berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak pihak. Penanaman 50 bibit tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan kawasan pemancar radio Kainui yang lebih hijau sekaligus memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar.

106,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken di atas.

96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di ruang dengar Anda dan juga masih bersama dalam program siar Halo RRI. Ya, dan selamat siang juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang terus memantau siaran kami hingga saat ini. Dan kita sudah di 40 menit, tepat di jam 10.

Ya, dan tentunya pendengar dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, tepatnya di Rabu 2 September. Ya, tentunya perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk Yapen Selatan cerah, mulai dari 23 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Yapen Barat cerah, 24 sampai 29 derajat Celcius. Ya, untuk Yapen Timur cerah, 25 sampai 29 derajat Celcius. Angkasera cerah juga, dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Pom cerah, 26 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Kosiwo Berawan 22 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Yapen Utara cerah berawan, 23 sampai 27 derajat Celcius. Rainbawi cerah, 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Teluk Ampimoi cerah berawan, 23 sampai 28 derajat Celcius. Kepulauan Ambai cerah, 25 sampai 28 derajat Celcius. Wonawa cerah. Windesi cerah, 23 sampai 28 derajat Celcius. Pulau Kerudu cerah, 28 sampai 29 derajat Celcius. Pulau Yerui berawan. Anoterei cerah, 24 sampai 27 derajat Celcius. Yawakukat cerah berawan, 22 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Nusa Wani 25 sampai 28 derajat Celcius. Ya, untuk perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Yapen untuk edisi Rabu 2 September 2026. Ya, pendengar di program Halo RRI, tentunya kewaspadaan selalu terus dicanangkan ya untuk mitigasi bencana dan melihat kondisi cuaca iklim selalu berubah-ubah. Ya, untuk menjaga lingkungan. Ya, tentunya apabila masyarakat menemukan ya atau mengetahui munculnya api di lahan kebun milik warga, ya untuk melaporkan ya, dan juga aktivitas pembakaran dalam rangka pembersihan lahan untuk selalu dijaga ya, dan melihat juga tingginya angin yang bertiup yang sampai mengakibatkan kebakaran ya. Ya, tentunya kewaspadaan khususnya pada kondisi cuaca panas dan kering, tentunya tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, melawan ini saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Halo RRI, FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, kembali menyapa di ruang dengar Anda, pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. 57 menit di jam 10 dan terima kasih untuk kebersamaannya dalam program siar Halo RRI edisi 2 September 2026. Ya, dan kita jumpa kembali di hari Jumat. Ya, tentunya dalam seminggu program siar Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, dan saya Maria Antoinette mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan juga bagi Anda yang terus setia memantau siaran kami. Selamat pagi jelang siang, salam sehat dan sampai jumpa di program siar Halo RRI selanjutnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.
3: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting

penting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah, padahal kualitasnya rendah.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Wey, Kam. Ada anak baru tuh.
6: Iya kah, dipindahan dari mana itu?
5: Katanya dipindahan dari Jawa. Tong kerjain kah?
7: Bagaimana?
6: Sudah pukulin apa?
5: Anak baru. Kau pun nama siapa?
8: Nama saya Ayu. Saya baru pindah dari Jawa.
5: Kau mau berteman dengan ketongkat tidak?
8: Saya mau berteman sama kalian.
6: Kerjain sudah, ayo. Ayo.
5: Ayo, syaratnya kau harus isap rokok ini dulu.
8: Duh, gimana ya kalau ketahuan sama guru nanti? Tapi saya juga butuh teman di sini.
5: Ayo.
8: Saya tidak merokok dan tidak mau merokok.
4: Berani berbicara dan melaporkan ke pihak sekolah agar bullying stop di kamu dan tidak berkelanjutan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa

0: berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini. Pilihan 6.4 FM Serui siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, pilihan 6.4 FM Serui siang ini, Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, dan Budegar masih bersama program Satu RRS Rui disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Selamat siang untuk dorang semua masyarakat Kota Rui, dan semangat aktivitas. Semoga-moga saja segala aktivitas Anda berjalan lancar. Iya Budegar, dan kami sudahi dulu ya deretan hiburan siang yang sudah menemani suasana aktivitas siang Anda. Tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, serta dilanjutkan dengan Warta Berita Potensi Daerah, juga upgrade UMKM dari sejumlah daerah Senusantara tentunya. Kami hadirkan untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pada gelar RRI petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM lebih dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama

mempertemukan Arema FC kontra Isermulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niarabuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi.

0: Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira. Kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan tentunya terima kasih untuk Anda juga yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Satgas Pasti yang memblokir dana penipuan transaksi keuangan yang mencapai 724,1 miliar rupiah, di mana Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center telah memblokir dana sekitar 724,1 miliar rupiah yang berkaitan dengan penipuan keuangan. Selain memblokir dana, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar 204,3 miliar rupiah. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto, menyebut pihaknya melalui IASC terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima, Satgas Pasti mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah. Nanti juga akan kami ulas bagaimana strategi yang diperlukan untuk mencegah serta menangani maraknya kasus penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia dan apakah pemblokiran dana oleh Satgas Pasti ini sudah cukup efektif dalam melindungi korban. Selengkapnya nanti akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap kegiatan olahraga yang mengalami perubahan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat aktivitas di luar ruangan perlu disesuaikan demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan para atlet maupun masyarakat. Dan di sejumlah daerah, latihan olahraga ini bahkan harus ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali membaik. Nanti juga akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ke ruang dengar Anda penanganan terkini pasca erupsi Gunung Sinabung dan juga semangat gotong royong bantu korban gempa NTT. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi terkait informasi bahan harga pokok di wilayah Anda ataupun cuaca dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan selengkapnya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali video potensi daerah hari ini berawal dari pelatihan pembuatan donat Sarah Dimar, pemilik donat Waninggapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Berawal dari pelatihan pembuatan donat, Sarah Dimar, pemilik donat Waninggapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Proses pembuatan donat diawali dengan menyiapkan bahan seperti tepung, gula, mentega, susu bubuk, dan bahan pengembang. Adonan kemudian ditimbang, dibulatkan, lalu melalui proses pengembangan selama sekitar 1 hingga 1,5 jam. Setelah mengembang, adonan dicetak menggunakan cetakan kayu berdiameter 8 cm sebelum kembali dikembangkan dan digoreng menggunakan api kecil. Donat Waninggapsai tersedia dalam 3 jenis, yakni donat besar, donat mini, dan bomboloni. Produk tersebut juga memiliki 9 pilihan glaze dan beragam topping.
4: Dari proses awal itu yang pasti kita siapkan bahan-bahannya dulu, mulai dari tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Kemudian kita bikin adonannya. Nah, setelah bikin adonan kita timbang. Timbang itu kalau di Waninggapsai punya 3 versi, ada donat besar, donat mini, sama bomboloni.
5: Okay.
4: Ya. Jadi setelah ditimbang kita rolling atau bulat-bulat. Setelah bulat, kita masukkan dalam mesin pengembang, tunggu dia mengembang. Setelah itu kita kasih keluar, kita cetak. Setelah cetak, kita masukkan lagi dalam pengembang. Kalau sudah mengembang, dikeluarkan untuk digoreng. Nah,
5: seperti itu ya?
4: Ya.
5: Kira-kira butuh berapa lama nih prosesnya?
4: Kalau dari tadi proses siapkan bahan sampai bikin adonannya, timbang, dan rolling itu tidak begitu lama, setengah jam sudah selesai sampai ditimbang. Biasa yang makan waktu di pengembangannya, Kak, bisa sampai 1 sampai 1,5 jam.
3: Salah satu ciri khas donat Waninggapsai menurut Sarah adalah teksturnya yang tidak terlalu berminyak. Donat mini yang lezat ini dijual seharga Rp20.000 per paket dengan isi 6 buah, sementara bomboloni tersedia dengan isian stroberi dan juga coklat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, dari UMKM di Merauke, kini kita beralih ke pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, di mana jembatan gantung program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI di daerah 3T sangat berdampak bagi masyarakat terpencil. Selengkapnya kita simak bersama dengan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Sawu, Kabupaten Yastuara, melaporkan bahwa di Dusun 3, Desa Sanabuyu, sedang dibangun jembatan layang program pemerintah pusat yakni Presiden Prabowo. Dan tentu untuk mengetahui progres pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat ini, berikut liputannya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Yanto yang merupakan anggota dan Ramil Tuenberua. Untuk saat ini seperti apa progres pembangunan jembatan gantung yang sedang berlangsung di Dusun 3 Desa Sanabuyu ini, Pak?
2: Ya, progres pembangunan jembatan gantung di Desa Sanabuyu ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan mungkin 2 bulan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan.
1: Ya, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini?
2: Yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini ada dari TNI, dari Koramil 06 Tuenberua, Kodim 0213 Nias, bersama masyarakat setempat, dan ada juga dari Pusjiat, dari Pusat Jenis Angkatan Darat Jakarta, dan juga dari Jibang yang mendorong pemerintah membangun jembatan di sini ya untuk sebagai akses menyeberangi sungai Sawu ini. Mungkin kalau ada banjir tidak bisa seberangi karena di seberang dari kampung ini ada juga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja dan siswa, murid-murid atau pelajar, juga guru ada. Jadi kalau ada banjir tidak ada bisa diseberangi. Ya, dengan adanya jembatan gantung ini mungkin aktivitas bisa berjalan dengan lancar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, baru saja kita lihat progres pembangunan jembatan gantung yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto, dan sesuai informasi bahwa pembangunan jembatan ini akan terlaksana selama 2 bulan. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Anda Munieli Hareva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Kehadiran Presiden Prabowo dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia, serta menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama dan strategis seiring peran penting Indonesia di ASEAN, Global South, dan dunia Muslim. Kerjasama bilateral terus diperkuat dengan perdagangan, investasi, dan energi menjadi sejumlah fokus pembahasan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menilai posisi tawar diplomasi Indonesia semakin disegani dan diperhitungkan oleh berbagai negara besar di dunia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Tugu pemancungan di Gampong Batesyok, Kecamatan Sumakmu, Kota Sabang, menjadi saksi bisu peristiwa kelam masa pendudukan Jepang tahun 1944. Monumen yang berada di kawasan perkebunan warga ini dibangun pemerintah sebagai penanda sejarah eksekusi yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Kita simak laporan Mahfud Tahir dari RRI Banda Aceh.
7: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana tugu pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan perebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
8: Pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batisru, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun, namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang, disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
9: Yang memancung orang di dalam di sini orang Jepang. Waktu Jepang sudah kalah, jadi yang bekerja-bekerja medan dipancung semua. Itu menghilangkan jejak lah. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
10: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang di sini, Pak?
9: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
10: Ini memang tanah Bapak ya?
9: Memang asli tanah saya. Kita jadi, punya sedikit Pak. Ini nih kita cipta. Ya.
10: Mengapa diambil di tanah ini, Pak? Bekasnya.
9: Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Belum ada jalan aspal. Jadi dari kota di bawah kemarin jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini, tanah ini memang sudah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih, ya di sinilah yang
10: rata dan besar.
9: Mancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Kalau kita ini bilang nanti pengkhianat. Ini dihabisin. Tidak kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu selaya. Nenek saya bilang itu masuk sekutu. Kita kan nggak tahu juga sekutu. Dikumpulin dimasuklah 4 peti di dalam itu. Buatlah satu sekutu.
10: Penasaran.
9: Nah sejarahnya.
8: Sejauh ini kata Jamal hanya seorang keturunan dari salah satu korban yang pernah berkunjung di lokasi tersebut. Dari luas tanah miliknya 2.500 meter, ia bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan tugu pancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
7: Demikian saudara, laporan kami tentang tugu pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batiso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Ya, setelah menyimak informasi sejarah dari Aceh, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah lainnya. Pisang goreng kipas yang merupakan cemilan khas Pekanbaru kini telah memasuki pasar global. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas dari Pekanbaru.
11: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu pisang kipas yang berada di Jalan Kuantan Pekanbaru yang merupakan pusat oleh-oleh khas Pekanbaru. Seperti apa di dalam, kita saksikan bersama.
12: Tak sekedar menjadi camilan favorit masyarakat Pekanbaru, pisang goreng kipas kini menjadi produk olahan lokal yang mulai dinikmati konsumen di luar negeri. Mempertahankan usaha selama lebih dari 3 dekade, pisang goreng kipas Kuantan 2 kini mampu menjangkau pasar Australia dan Malaysia. Dari buah pisang segar, tangan-tangan terampil mulai mengolahnya menjadi pisang goreng berbentuk kipas. Buah dikupas, dibelah, kemudian dilapisi adonan sebelum masuk ke dalam penggorengan. Proses sederhana ini sudah menjadi keseharian di dapur pisang goreng kipas Kuantan 2, Kota Pekanbaru. Usaha keluarga yang dimulai sejak tahun 1991 tersebut terus mempertahankan cita rasa sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Pemilik usaha pisang goreng kipas Kuantan 2, Yana Patriana, mengatakan salah satu terobosannya adalah menghadirkan pisang kipas dalam bentuk setengah matang dan beku. Produk ini memiliki masa simpan lebih panjang, sehingga lebih praktis untuk dikirim ke berbagai daerah, termasuk luar Indonesia. Dalam kemasan frozen, pisang kipas dijual dengan harga mulai Rp40 hingga Rp60.000 rupiah, tergantung ukuran kemasan. Tak berhenti di Australia dan Malaysia, produk pisang kipas kini juga mulai menarik perhatian calon pembeli dari negara lain. Salah satunya adalah perusahaan dari Jepang yang telah meminta sampel produk untuk dikirimkan.
13: Dari Malaysia dan juga jiran itu, mereka awalnya lihat medsos kita. Dan mereka langsung kunjungan ke sini sekeluarga. Lucu ya, sekeluarga mereka datang ke sini cerita-cerita, "Pak, saya sepertinya mau jualan pisang di Malaysia." Dan alhamdulillah waktu itu mereka sengaja datang ke sini sekeluarga supaya bisa bawa pisang banyak. Karena satu orangnya kan bagasi cuma 10 kilo. Nah, waktu itu mereka kalau enggak salah berenam atau bertujuh masing-masing bawa pisang. Dan alhamdulillah waktu itu mereka sambil beli bagasi karena yang dibawanya 120 kilo, masing-masing orang bawa 20 kilo. Nah, sampai hari ini setelah itu mereka pesan lagi, sekarang udah kita kirim langsung ke sana. Dan mereka menjadi salah satu agen pisang kipas Kuantan 2 di Kuala Lumpur, Malaysia.
12: Menjangkau pasar global tentu membutuhkan kualitas yang konsisten. Karena itu pelaku usaha memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi. Pisang kipas dari Pekanbaru yang awalnya hadir sebagai camilan sederhana, kini perlahan membawa cita rasa Riau ke luar negeri.

0: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini, 96.4 FM Serui siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Radio Republik Indonesia Serui siang ini 96.4 FM Serui siang ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Berikut masih bersama program 1 RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura by di 96.4 FM Serui siang ini, dan kita jelang sore dan tepatnya pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan hadirkan kembali warta berita Serui hari ini atau lintas Serui sore ini. Kami hadirkan tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program 1 RRI Serui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore Brigger, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Rabu 2 September 2026. Berikan sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, dan mengawali jumpa kita sore hari ini kami sampaikan topik berita utama. Di antaranya, berikan peserta Lomba Yosim Pancar Festival Budaya Bahari Kepulauan Yapen mempertanyakan hadiah juara. Pasalnya, giat festival telah berakhir pada 10 Juli 2026 lalu. Namun, hingga sampai akhir bulan Agustus 2026, belum juga terrealisasi. Pendengar, Kepala Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan himbauan baik itu kepada warga masyarakat siaga karhutla. Dilarang keras membuka lahan dengan membakar. Saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansah, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Ya, pendengar, selamat sore. Kita ke informasi berita pertama. Saudara pendengar, peserta Lomba Yosim Pancar Festival Budaya Bahari Kepulauan Yapen mempertanyakan hadiah juara. Pasalnya, giat festival telah berakhir pada 10 Juli 2026 lalu, namun hingga sampai di akhir bulan Agustus belum juga terrealisasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawadi.
1: Yang sudah Bang Papua berikan kemarin kan untuk kegiatan itu sebesar 100 juta untuk panitia festival.
2: Peserta Lomba Yosim Pancar atau Yospan pada Festival Bahari Yapen 2026 mempertanyakan realisasi hadiah yang hingga Senin 31 Agustus 2026 belum juga diterima. Lomba yang digelar di Distrik Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari 1 bulan. Namun para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, kedua, ketiga maupun juara harapan saat pelaksanaan lomba. Kekecewaan peserta kemudian disampaikan melalui media sosial Info Kejadian Kota Serui. Salah satu akun Facebook, Kasan, mengungkapkan penyesalannya telah mengikuti Lomba Yospan Festival yang dilaksanakan di Kurudu karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Keluhan serupa disampaikan akun Mami Uli yang mengatakan peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, informasi mengenai hadiah sebelumnya disebutkan akan diproses melalui Bank Papua Kantor Cabang Serui. Namun pihak Bank Papua menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab panitia festival. Pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua Kantor Cabang Serui, Marcela Membrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening bagi peserta. Menurutnya, bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah dapat langsung berkoordinasi dengan panitia festival.
1: Yang pertama, memang untuk pemenang lomba itu harusnya menjadi kewajiban dari panitia. Panitia dalam hal ini panitia Festival Bahari. Itu yang pertama. Jadi dari pihak Bank Papua kita memang membuka rekening untuk pemenang lomba. Jadi Bank Papua bertugas untuk membuka rekening kegiatan-kegiatan lomba dan termasuk UMK atau kegiatan yang ada di tempat itu yang pertama. Memang pada saat pembukaan rekening memang belum ada saldo awal atau mungkin saldo awal dari penerima hadiah ini. Namun untuk hadiahnya menjadi ranahnya dari panitia festival. Dalam arti berarti kalau sudah ada pemenang lomba yang disampaikan atau sudah didapat, berarti panitia yang akan melakukan setoran pemenang lomba.
2: Marcela juga menjelaskan dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen, Bank Papua memberikan dukungan dana sebesar Rp100 juta kepada panitia festival.
1: Jadi untuk sponsorship juga menjadi yang sudah Bank Papua berikan kemarin kan untuk kegiatan itu sebesar 100 juta untuk panitia festival. Dan untuk penggunaannya juga berarti dikembalikan sesuai dengan proposal dari panitia. Apakah memang akan disampaikan sampai dengan pemenang lomba, itu menjadi ranah panitia. Jadi memang nanti mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sebagai pemenang lomba akan mengkoordinasikan kembali ke panitia. Sehingga kami juga dari pihak Bank Papua yang hanya membuka rekening dengan harapan bahwa setelah dibuka juga berarti uang itu akan tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.
2: Para peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kurudu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Yapen 2026. Pelaksanaan Festival Bahari Yapen 2026

0: Telah dilarang keras membuka lahan dengan membakar lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik Forkopincam untuk pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Distrik Rembawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 31 Agustus 2026 di kantor distrik setempat. Memasuki puncak musim kemarau, Kepala Distrik Rembawi Dodi Lepta SSTP menyampaikan himbauan terkait kesiapan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhulta kepada seluruh masyarakat. Himbauan nomor 360 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh warga sedistrik. Diminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Satu percikan api kecil bisa membakar hutan yang luas dan merugikan kita semua, tegas kepala distrik saat ditemui RRI di kediamannya. Dalam himbauannya, Kepala Distrik Dodi Lepta menegaskan larangan keras membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara dibakar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ancaman pidananya tidak main-main. Selain itu, warga juga dilarang membuang puntung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun di area hutan dalam keadaan menyala. Kepala distrik juga memerintahkan setiap kampung untuk segera membentuk tim siaga api kampung dan melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopincam, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk siaga 24 jam. Jika warga melihat titik api atau kumpulan asap, jangan ditunda, segera lapor ke aparat terdekat, jelasnya. Ia menambahkan, di musim kemarau ini, warga diminta menyiapkan alat pemadam sederhana seperti ember, sekop, parang, dan selang air, serta menggunakan masker untuk mengantisipasi kabut asap yang dapat menyebabkan ISPA. Ini tanggung jawab kita bersama. Hutan adalah sumber kehidupan kita. Mari kita jaga. Hutan selamat, kampung aman. Hengki Wapai melaporkan.

0: Mendengar berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar musim kemarau, debit air PDAM Kepulauan Yapen di Sumber Ansija mengalami penurunan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, salah satu dari dua sumber air yang digunakan PDAM yakni Sumber Ansija, yang mengalami penurunan debit air. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambukari, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 2 September 2026 mengatakan, PDAM Yapen memiliki dua sumber air utama yakni Ansija dan Manaiwon. Menurut Yosias, penurunan debit pada sumber Ansija menyebabkan pasokan air berkurang, namun kondisi tersebut tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat karena PDAM memanfaatkan sumber air Manaiwon yang saat ini turut melayani kebutuhan air bersih di kota Serui dan sekitarnya.
2: Dengan musim kemarau seperti ini, akhirnya kami pihak PDAM, kita di Serui ini ada dua sumber, yaitu sumber Ansija dan Manaiwon. Yang terjadi kekeringan, bukan kekeringan, tetapi terjadinya debitnya berkurang itu ada di Ansija. Tapi pelayanan tetap kita melayani, walaupun kondisi seperti dibantu dengan sumber yang baru, sumber Manaiwon.
1: Ia menjelaskan apabila kondisi kemarau semakin parah dan terjadi kekeringan yang menyebabkan debit air berada pada kondisi darurat, PDAM akan menerapkan jadwal pemadaman atau pengaliran air secara bergiliran.
2: Itu yang melayani kita di kota Serui dan sekitar. Walaupun panas, tetapi kita tetap punya pelayanan. Lalu membagi jadwal untuk bagian-bagian yang ini, apabila kalau terjadi kekeringan atau fatal sekali, maka kami juga akan membagikan bagian. Seperti itu, kemarin kita pertemuan di Muspida, hal itu juga saya sampaikan. Kalau itu sudah darurat, kita bagi.
1: Yosias berharap

0: Musim kemarau dapat segera berakhir sehingga ketersediaan air baku kembali normal dan tidak berdampak lebih jauh terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Serui mendapatkan dukungan penuh dan kerjasama oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
2: Di awal tahun ini, Badan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui terus melakukan pelayanan perbaikan di pelabuhan. Khususnya transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah agar saling bersinergi, menunjang dan saling memberi dukungan sehingga kedepannya terus bisa berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan kepelabuhanan, tapi juga penyediaan fasilitas pelayanan transportasi kapal-kapal yang keluar maupun masuk yang menyinggahi pelabuhan dapat terlayani dengan baik. Tapi juga bagaimana mobilitas penumpang dan distribusi logistik di Kepulauan Yapen, pelayanan dapat terjamin kelancarannya tidak mengalami penghambatan kapal-kapal kargo maupun kapal penumpang dapat terlayani secara baik. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI belum lama ini di ruang kerjanya. Ia menyampaikan telah diadakan kerjasama lintas sektor tapi juga di internal kantor UPP Serui, sehingga ada tumbuh niat baik dan harmonis dalam pelayanan kepada masyarakat dalam menjamin keselamatan penumpang, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Serui. Hengki Wapai melaporkan.
1: Saudara dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita Warta Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Sekaligus mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: ne muka ke pa kongo ne wa pe avoine avoine nu pe avoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Karena saya punya bola, jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat Tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi, karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
4: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
5: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album Daerah Papua menemani ruang dengar Anda di petang hari ini, dan 49 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Khusus bagi Anda umat muslim, ke ruang dengar saudara akan kami ketengahkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Kami hadirkan jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya, tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Rangkaian hiburan masih akan terus kembali kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini dan juga akan hadir informasi seputar monolog kisah inspiratif yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda di saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur dan deretan informasi kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Masing-masing informasi dari senyum dan wajah-wajah ceria terpancar dari para pelajar SD PK Immanuel dan SMP Negeri di Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, yang mana pada hari itu berbeda dari biasanya, karena di hadapan mereka tersaji makanan bergizi yang dibagikan secara gratis dalam rangkaian kegiatan reses anggota DPR Papua Adam Arisoi. Seporsi makanan mungkin terlihat sederhana, namun bagi anak-anak di Windesi, kehadirannya membawa kegembiraan yang sulit disembunyikan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang mereka nikmati hari itu menjadi pengalaman yang berkesan, sebab bagi sebagian pelajar, makanan bergizi gratis belum menjadi sesuatu yang mereka dapatkan setiap hari di sekolah. Ya, di antara wajah-wajah ceria itu ada Martin Koromari, siswa kelas 6 SD YPK Immanuel Windesi, yang mana Martin menikmati makanan yang diterimanya bersama teman-teman sekolah. Tetapi lebih dari sekedar menikmati makanan, ia juga menyimpan satu harapan sederhana, yang mana ia ingin makanan seperti itu hadir lagi, dan bukan hanya sekali. Dan kalimat sederhana itu seolah menggambarkan arti lain dari seporsi makanan bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Dan bagi mereka, MBG bukan sekedar tentang makanan yang tersaji di atas meja. Ada perhatian, ada kepedulian, dan ada harapan agar kebutuhan mereka sebagai anak-anak yang sedang tumbuh dan belajar dapat lebih diperhatikan. Windesi berada jauh dari pusat kota dan jarak serta akses menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Karena itu, kehadiran kegiatan MBG pada hari itu terasa istimewa. Karena anak-anak berkumpul bersama teman-temannya, makanan dibagikan, suasana sekolah yang biasanya berjalan seperti biasa berubah menjadi lebih ramai. Senyum bermunculan ketika satu persatu makanan diterima, dan tidak ada permintaan yang rumit dari anak-anak itu, dan mereka hanya ingin makanan bergizi bisa kembali hadir di sekolah mereka. Ya, keinginan Martin pun bukan semata-mata tentang mendapatkan makanan gratis. Di balik ucapannya terselip harapan agar ia dan teman-temannya bisa datang ke sekolah dengan lebih bersemangat. Sebab bagi seorang anak, perhatian kecil hari ini dapat menjadi penyemangat untuk terus belajar esok hari.

Harapan serupa juga disampaikan masyarakat, yang mana selaku tokoh masyarakat Windesi Yan Sanggemi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan MBG bagi para pelajar di wilayah tersebut. Karena menurutnya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan, termasuk bagi mereka yang tinggal di distrik dan kampung yang jauh dari pusat pemerintahan. Bagian kegiatan sehari itu seharusnya tidak terhenti sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ataupun reses semata. Namun ia berharap perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak Windesi dapat dilanjutkan melalui program yang berkelanjutan. Sebab anak-anak di Windesi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi seperti pelajar di daerah lainnya. Dan lebih jauh, ia juga melihat program pemenuhan gizi ini dapat memberikan dampak positif terhadap semangat anak-anak dalam mengikuti pendidikan. Dan Selasa itu mungkin hanya berlangsung satu hari, namun bagi Martin dan teman-temannya, pengalaman tersebut meninggalkan cerita. Yang mana seporsi makanan bergizi yang mereka terima telah menghadirkan senyuman. Lebih dari itu, ia juga menumbuhkan sebuah harapan agar hal serupa dapat menjadi bagian dari keseharian mereka di sekolah. Harapan itu kini menjadi suara dari Windesi dan dari seorang siswa kelas 6 yang ingin lebih rajin pergi ke sekolah, hingga seorang tokoh masyarakat yang berharap pemerintah memberi perhatian lebih besar, dan semua bermuara pada satu keinginan sederhana. Agar makanan bergizi tidak hanya hadir sehari, tetapi dapat dinikmati anak-anak Windesi secara berkelanjutan. Karena bagi Martin dan kawan-kawannya, seporsi makanan bergizi bukan sekedar makanan. Dan dibaliknya ada harapan untuk datang ke sekolah, untuk lebih giat belajar, tumbuh dengan baik dan menatap masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. Yaitu informasi terkait dengan Adam Arisoi dan harapan anak-anak Windesi di balik seporsi makanan bergizi.

Informasi lainnya datang dari anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Nasdem, Tony Tesar, memberikan bantuan 20 sak semen untuk mendukung kelanjutan pembangunan kantor dan ruko Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM Mambora Maju di Kampung Kabuena, Kepulauan Yapen. Pendengar, bantuan tersebut diserahkan pada hari ini, Rabu 2 September 2026 di lokasi pembangunan, dan penyerahan ini diwakili tenaga ahli anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Tony Tesar, Yohanes G. Raubaba, bersama anggota DPRK Kepulauan Yapen Fraksi Nasdem, Emma Tauran. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Pembangunan Kantor dan Ruko BUMKAM Mambora Jaya, Elon Tawari. Elon Tawari juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tony Tesar atas kepedulian dan dukungan yang diberikan terhadap pembangunan fasilitas usaha kampung tersebut. Dan menurutnya, bantuan material tersebut diharapkan dapat membuka mempercepat proses pembangunan kantor dan ruko BUMKAM Mambora Jaya maju, agar nantinya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, kantor dan ruko BUMKAM Mambora Maju dibangun di atas lahan berukuran 21 kali 21 meter dengan ukuran bangunan 16 kali 11 meter dan dirancang terdiri dari dua lantai. Peletakan batu pertama ataupun groundbreaking pembangunan kantor dan toko BUMKAM tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan PJ Bupati Kepulauan Yapen, William Mandiri, pada 13 Juli 2024. Dan hingga kini pembangunan masih berlangsung secara bertahap dengan dukungan dari berbagai pihak. Pembangunan kantor dan ruko BUMKAM Mambora Jaya Maju ditargetkan dapat rampung pada 2027. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan usaha kampung, membuka peluang ekonomi baru sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Kabuena. Dukungan pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan BUMKAM agar tidak sekedar menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi kampung yang berkelanjutan. Ya, informasi yang kedua terkait dengan Tony Tesar bantu 20 sak semen untuk pembangunan BUMKAM Mambora Maju di Kabuena. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut dan juga 3 tembang berturut-turut menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Bagi Anda pendengar setia kami, Program 1 RRI Serui.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiah kap, yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar. Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
2: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ojek di duduk-duduk di jembatan situ.
1: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama deng bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama deng bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
2: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
1: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
2: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
1: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari.

Ya, pendengar, kita beralih pada informasi lainnya terkait dengan kuasa hukum Desak Polisi segera jelaskan hasil otopsi Suryanto Idorwai. Ya, dari laman rri.co.id Manokwari, tim kuasa hukum keluarga almarhum Suryanto Idorwai meminta kepolisian segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil otopsi presenter TVRI Papua Barat tersebut. Permintaan disampaikan setelah perkara yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan, kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Koordinator tim kuasa hukum Christian Yanuari Nusi mengatakan peningkatan status perkara menjadi penyidikan merupakan progres penting dalam mengungkap kasus tersebut. Ia juga mengapresiasi kerja jajaran kepolisian yang selama kurang lebih 2 bulan melakukan penyelidikan. Dan menurut Warinusi, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan penyidik telah menemukan indikasi tindak pidana berdasarkan sejumlah bukti yang dikumpulkan. Ia pun menjelaskan proses otopsi terhadap jenazah Suryanto Idorwai sebelumnya telah dilakukan atas persetujuan keluarga. Sejumlah sampel jaringan tubuh juga telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri. Dan kini dikatakannya pihak menunggu keterangan ahli forensik yang melakukan otopsi untuk memberikan kesimpulan terhadap seluruh hasil pemeriksaan tersebut. Iya, dan di sisi lain keluarga Suryanto disebut masih menunggu penjelasan resmi mengenai hasil otopsi dan Warinusi juga mengatakan sebelumnya pihak kepolisian telah menyampaikan kepada keluarga dan tim kuasa hukum bahwa akan ada pertemuan lanjutan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Karena itu keluarga kini meminta janji tersebut segera direalisasikan. Ya, terkait dengan perkembangan pemeriksaan saksi, Warinusi menyebut pihaknya sebelumnya memperoleh informasi melalui SP2HP bahwa sebanyak 12 orang telah diperiksa sebagai saksi. Namun dalam perkembangan terbaru yang disampaikan kepolisian, jumlah saksi yang telah diperiksa disebut mencapai 23 orang. Ia juga mengaku tim kuasa hukum belum mengetahui secara rinci identitas seluruh saksi yang telah diperiksa dan menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Nah, untuk itu, tim kuasa hukum kini menunggu SP2HP terbaru sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai perkembangan perkara. Yaitu dari Manokwari, Papua Barat, terkait dengan kuasa hukum desak polisi segera jelaskan hasil otopsi Suryanto Idorwai. Pendengar, tepat di pukul 19 kita akan ikuti rangkaian informasi dari Korwil Nusantara 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, edisi Rabu 2 September 2026.

Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua Jayapura mengikuti Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi hari ini kami akan ikuti RRI Pelaksana dari RRI Nabire. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu masyarakat terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
3: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadian. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari kesehatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada, ibu tadi kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
2: Selain itu, Wali Kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
3: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi ini kebakaran sangat besar dan luar biasa kebakaran ini. 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak pada. Saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
2: Lebih lanjut dikatakan Wali Kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Naldi Saulia melaporkan.
1: Sebanyak 13 tim penggerak PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik di Biak Numfor mengikuti Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman atau B2SA. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TP PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbar Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
5: Lomba serta menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
4: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Marjen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan 1 anak remaja putri usia 12 tahun.

0: keluarga.
1: Benyamina Marian SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumber Ker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Dari RRI Nabire, Robi Vanindi melaporkan.
3: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YASEBAPER Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, PGBWP, Pendeta Naftali Tabuni, STH, dalam

0: dijadikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdamaian di atas tanah ini.
1: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah, Erickson M. Maklon Saflesa, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis, yakni Gidi, Kema Injil, dan Baptis, dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
2: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh gereja Baptis, Gidi, dan Kema Injil di tanah Papua Tengah ini. Maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernur lah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibag Yase Baper, Papua Tengah, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari Lembaga Perguruan Tinggi, Kopertis 14 Papua dan Maluku.
3: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
1: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Abire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibag Yase Baper Papua Tengah, ketua-ketua adat, para gembala, dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
4: Melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigul menghadirkan nuansa kebersamaan bersama masyarakat melalui kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Johannes de Goden dari RRI Bovendigul.
5: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
6: Kita menumbuhkan budaya, di dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat.
5: Melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama.

0: melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Yohanes de Gouden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani kembali hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, khususnya bagi umat Kristen dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Shalom saudara, kita ada hari ini di tanggal 1 September 2026. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa memelihara hidup pribadi tapi juga keluarga kita masing-masing. Sepanjang bulan September 2026 dalam GKI di Tanah Papua, tiap-tiap keluarga kita ada dalam proses bertumbuh dalam bulan bina keluarga. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Sebelum kita baca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami dapat kesempatan yang sangat indah untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengerti, merenungkan, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita mesti menyadari bahwa sebagai keluarga-keluarga Kristen, bicara tentang keluarga bukan hanya tentang tinggal bersama di dalam sebuah rumah. Tetapi keluarga Kristen yang terpenting adalah tinggal bersama di dalam kasih Allah. Ketika keluarga hidup dalam kasih, maka Allah juga hadir di dalam kasihnya. Dan kasih Allah menjadi nyata dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Kasih Allah tidak hanya berhenti pada hubungan antara Allah dan manusia, tetapi kasih itu juga kita nyatakan dalam relasi antara kita satu dengan yang lain. Saya telah menerima kasih Kristus, saya telah mengalami kasih Kristus, dan saya pun berkomitmen untuk meneruskan kasih Kristus itu. Dalam relasi di dalam keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai saudara dan saudara. Maka rumah tangga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana orang dapat melihat buah dari kasih Allah. Bahwa ada pengampunan ketika ada kesalahan, ada penghiburan ketika seseorang mengalami kesedihan, ada pertolongan ketika anggota keluarga yang lain mengalami kesulitan, dan ada sukacita saat bersama menikmati berkat-berkat dari Allah. Saudaraku, kita tidak hanya dipanggil untuk menerima kasih Tuhan, tetapi juga untuk menyalurkan kasih itu bagi orang lain. Karena itu mari kita bertanya dalam sebuah perenungan. Apakah saat ini orang lain juga merasakan kasih Allah dalam kehidupan keluarga kita? Mari jadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk menghadirkan kasih Allah. Dan ketika kasih Allah memenuhi kehidupan kita, hati kita, keluarga kita, maka tentu perkataan akan menjadi lembut, tindakan akan menjadi lebih peduli, dan rumah menjadi tempat bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur karena kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus bagi kami. Kami mohon ajarlah kami untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga menyatakan kasih-Mu dalam relasi kami satu kepada yang lain, teristimewa di dalam keluarga kami. Tolong kami seisi keluarga dalam menjalani aktivitas, hidup, kerja, dan pelayanan di sepanjang hari ini. Jadikan keluarga kami tempat di mana setiap orang dapat mengalami dan merasakan kasih, pengampunan, perhatian, dan kehidupan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan,
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian mesbah keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristen yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, 3 menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan program drama radio menemani ruang dengar saudara. Dan kali ini kami hadirkan dari RRI Fak-Fak dengan topik atau dengan judul Buka Matamu. Selamat malam dan selamat mengikuti. Dan dengan hadirnya drama radio juga mengakhiri kebersamaan kita untuk Lintas Serui Sore edisi hari ini. Dan selanjutnya Lintas Serui Malam hingga jelang akhir siaran nanti, kembali rekan saya Simon Kayai akan menemani ruang dengar saudara dengan berbagi hiburan dan informasi di malam hari ini.

0: Apakah setelah operasi ini Rona bisa lihat kakak John? Rona takut kakak. Seandainya telah berhasil bagaimana? Suster, suster lihat cowok yang tadi ada di sini. Menurut suster, dia pu tampang itu bagaimana?
1: Bagaimana ya? Nantilah kau lihat sendiri sudah. Sedikit lagi dokter datang untuk buka perbannya. Tapi jangan kau kaget .
2: Ih, terasa ya sudah 2 minggu. Maafkan kakak ya, Rona. Karena kakak telah siap waktu itu untuk kau lihat. Bagaimana aku kabar sekarang ? Apa aku baik-baik saja? Awas, saya lihat kamu ganggu dia lagi itu. Saya laporkan di polisi. Anak-anak ini saja.
0: Tidak apa-apa kakak. Dong kan cuma anak-anak saja mu.
2: Anak-anak harusnya diajarkan sopan santun. Masa dong mau menipu, belanja pakai uang mainan begitu. Kau ingat tadi, kau harus lebih hati-hati. Jangan sampai karena kau keadaan begini, dong manfaatkan kau.
0: Iya kakak, terima kasih.
2: Itulah awal perkenalanku dengan Rona, wanita tunanetra berparas cantik yang sehari-hari menjual kue di sekitar bengkel tempat kerjaku. Semenjak saat itu, dari hari ke hari, aku semakin dekat dengannya. Jujur, aku telah jatuh cinta pada Rona sejak pandangan pertama.
0: Kak John, terima kasih suada untuk Rona. Rona selalu berdoa, berterima kasih karena Tuhan ini sudah hadirkan kakak John dalam Rona pu hidup. Di saat orang-orang lain menjauh karena Rona pu keadaan ini.
2: Kakak yang harus berterima kasih karena adik

0: kakak. Seandainya saja saya bisa melihat, saya ingin sekali. Pertama kali yang saya lihat itu kakak John.
1: Pemirsa, hujan lebat memicu tanah longsor yang kemudian menimbulkan rumah warga.
2: Baru 20 juta. Biaya operasi rona pemata itu kan 50 juta. Bagaimana cara untuk dapat uang supaya adik operasi bisa cepat? Ya Tuhan, tolong kasih jalan juga.
3: Rona, adik Rona.
0: Kenapa kakak John? Mari duduk dulu.
2: Rona, saya senang sekali.
0: Iyo, kenapa kakak? Kakak bikin saya penasaran, senang kenapa?
2: Ayo tong ke dokter.
0: Tapi Rona terasa sakit kakak. Kakak John yang sakit kah?
2: Kakak juga tidak sakit. Kakak mau ajak kok ke dokter mata, mari sudah.
0: Tapi kakak, depo biaya kan mahal.
2: Sudah, jangan kupikirkan soal biaya. Mari tong jalan.

0: Demi mewujudkan mimpi Rona agar bisa melihat, aku bekerja keras mengumpulkan uang. Meski uang tabunganku tidak cukup untuk membiayai operasi mata Rona, tapi aku bersyukur karena Tuhan membantuku lewat bos di tempat kerjaku yang bersedia meminjamkan uang.
1: Kakak, Rona takut deh.
0: Tenang, aku jangan takut. Serahkan semua sama Tuhan.
1: Apakah setelah operasi ini, Rona bisa lihat kakak John? Rona takut kakak. Seandainya Tera berhasil bagaimana?
0: Aku tidak boleh bicara begitu, Ade. Dokter-dokter di rumah sakit ini semuanya kompeten.
1: Tapi kakak...
0: Sudah, jangan kupikir macam-macam. Hari yang dinantikan tiba, operasi transplantasi kornea mata Rona. Sejak awal berkonsultasi dengan dokter, aku selalu setia mendampinginya. Aku sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpi Rona. Tapi kemudian muncul kekhawatiran. Apa Rona akan menerimaku setelah dia bisa melihat? Rona yang berwajah cantik, apa mau bersanding denganku?

0: Maaf, apakah Anda keluarga dari pasien atas nama Rona?
1: Ah, bukan dokter. Saya ini cuma donatur saja.
0: Oh, luar biasa. Bapak ini puhati mulia sekali. Semoga Tuhan balas Bapak pun kebaikan, eh?
1: Iya, terima kasih dokter. Puji Tuhan, operasi Rona berjalan dengan lancar. Dan tibalah saatnya perban kedua matanya akan dilepas. Namun lagi-lagi ketidakpedeanku ini muncul. Aku yang ingin dilihat Rona untuk pertama kali justru merasa tak siap.

Ih, terasa ya sudah 2 minggu. Maafkan kakak ya, Rona. Karena kakak telah siap waktu itu untuk kau lihat. Bagaimana aku kabar sekarang ya? Apa aku baik-baik saja? Mungkin kau masih istirahat kapa, makanya aku belum kembali jualan kue lagi di sini. Hari terus berlalu dan aku mulai cemas karena Rona tidak pernah muncul. Sudah 1 bulan lebih, padahal saat ini aku lebih siap untuk bertemu dengannya. Perawatan diri, memangkas rambut, semua aku lakukan agar terlihat lebih pantas di hadapannya. Tapi Rona, di manakah dirimu?

0: Selamat pagi, dokter.
1: Ya, selamat pagi. Silakan duduk, Pak.
0: Maaf, dokter. Saya mau tanya tentang pasien atas nama Rona.
1: Oh, iya. Saya baru ingat. Bukannya Bapak donaturnya, kan? Kebetulan, saya juga mau menyampaikan kalau bulan depan, saya dan Rona akan menikah.
0: Serasa tak percaya mendengar ucapan dari dokter yang mengoperasi Rona. Mereka akan menikah?
1: Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak saya bisa bertemu dengan Rona. Bapak ingat nanti datang di pernikahan kami ya?

Akhirnya aku menyesal. Kenapa waktu itu aku tidak jujur mengatakan aku adalah kekasihnya? Dan Rona ternyata baik-baik saja. Ya, dibandingkan denganku, Rona memang lebih pantas bersama dokter itu.

Drama Radio Buka Matamu, produksi LPP RRI Fakfak, dengan para pemain Reva sebagai Rona, Nico Aflaubun sebagai dokter, dan Hatija Baco sebagai suster. Penulis naskah Rifanti, sutradara Johannes Namsa.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, "Eh, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini." Terus kita bikin, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng, terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joshuara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... Yang ketiga ya.
0: Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita. Iya, Ciguria. Pesawat ya, sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabare.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon
0: okay.
2: Kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat
2: bisa
0: dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu ya.
2: Kenceng,
0: kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Masku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh okay. Ngedengerin di Guriang. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Guriang. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh cek suwe-suwe sama yang ditentai di wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kene ke ketangono suwi katong mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Don.
2: Silakan Mas, ada mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, yeah, salam sehat ya, Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya. Gitu Mas, sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Ma'el. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurilah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya, gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya, iya,
1: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Okay. Mau
1: main musik apa, pokoknya saya senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Iya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh ya, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing ya. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: pagi ya,
6: siang malam gitu. Kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu sudah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai
2: bikin
0: kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis. Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau

0: saya dapat 3 set.
1: 13 set berarti ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Mm-mm. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
1: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
1: soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu memori.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
3: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
3: Kakak Bung. Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
3: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
3: Oh, Bung. Tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
3: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
3: Okay. Anak muda DG.
1: Oh, oke.
3: Okay. Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam, Suci.
3: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu ya, oke.
3: Iya Bu, Bu-nya harus di apa di ditarik gitu Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam Usi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gerry.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
3: drum,
1: kecil.
3: Ya, Bang,
2: iya,
3: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Siapa namanya Kak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
3: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah pernah
3: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
3: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya, iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
1: jadi
0: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak ya. Atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gerry?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi

0: ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri, sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
1: Oh iya iya.
0: Itu yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
0: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gerry.
2: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
1: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
0: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini
0: loh.
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah
0: okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oke.
3: Okay. Kas terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Ita. Drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya, memutuskan masuk sebuah band biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix oh, iya gimana? Memutuskan King ke gimana? Yovie Nuno, Alf, ya. Apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Perlu waktu. Jadi
1: bener.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas. Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, enggak semua drummer bisa seperti itu loh, Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, jika program ini memberkati saudara, bantu bagikan kembali sehingga banyak umat Tuhan juga dikuatkan, diteguhkan imannya, dan hidup kita menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat keberkatan dan kebaikan.

Dan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ketiga di bulan September ini. Semua karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan circle kita ya. Hati-hati sekali dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena begini, pada dasarnya hidup kita cuma dua. Either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi ya. Kalau kita dipengaruhi, maka kita akan ikut apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita mempengaruhi, maka orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi keputusan kita, kita mau dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan, itu sangat baik dan teramat baik dan harus kita alami. Tetapi kalau sampai kita justru dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan, hidup dalam pengeluhan, persungutan, bahkan hidup ikut jadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, itu yang berbahaya. Iya kan? Nah, jadi suatu kali ketika umat Tuhan keluar dari Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan, mereka tidak hanya keluar bangsa Israel saja. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan, ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut diperbudak di Mesir, juga ikut keluar bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan hanya orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, tapi juga ada orang-orang yang tidak menyembah Allah Israel atau bukan orang Israel juga ikut keluar dari tanah Mesir. Mereka gabung bersama-sama dengan orang Israel, berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Dan orang-orang ini, saudara dikasih dalam Tuhan, cenderung mempengaruhi. Nah, ini tercatat dalam Bilangan 11 ayat yang keempat. Di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, Alkitab bilang begini, orang-orang, Alkitab pakai bahasa bajingan yang ada di antara mereka, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang ada di antara mereka. Jadi di antara umat Tuhan ada orang-orang yang provokator gitu loh saudara. Dia kemasukan nafsu rakus dan orang Israel dampaknya apa? Menangis. Menangis serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Mereka udah aman nih, Tuhan kasih mereka setiap hari mana turun dari langit, ya mereka makan. Tetapi karena ada orang-orang di antara mereka, orang-orang yang Alkitab katakan kemasukan nafsu rakus, atau orang-orang yang hidup dalam daging, orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengeluhan persungutan, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, itu bisa mempengaruhi umat Tuhan, sehingga akhirnya umat Tuhan ikut nangis. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan sekeliling kita. Ya, saya nggak bilang kita nggak boleh berteman dengan semua orang. Semua orang harus kita berteman. Justru dengan demikian, kita bisa bersaksi dengan mereka. Makanya Yesus katakan kan, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang. Nah, semua orang di sini termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Inilah bentuk di mana kita memperkenalkan kasih Kristus dengan perbuatan baik kita, saudara. Iya kan? Nah, tapi jangan sampai karena kita berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berteman dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan, orang-orang yang masih hidup dalam hawa nafsu, akhirnya kita terpengaruh hanya dengan ucapan mereka. Ini berbahaya. Ya, karena dari awal tadi saya bilang hidup kita cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi, maka sejatinya kita akan dipengaruhi, saudara. Jadi ini yang saya mau ajak setiap kita untuk pahami, saudara. Ya, orang-orang di sekeliling orang-orang Israel pada saat itu yang keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, juga ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena dari bangsa-bangsa lain yang ikut diperbudak. Mereka ikut keluar dari tanah Mesir. Mereka ikut bersama-sama dengan umat Tuhan. Tapi mereka mempengaruhi gitu loh saudara. Akhirnya mereka ikut mengeluh, bersungut-sungut. Nah siapa yang bisa dipengaruhi adalah orang-orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya mereka terpengaruh saudara. Terkesan, tapi kan dia teman baik saya loh pendeta. Dia ini orang yang support saya. Dia ini orang yang tolong saya. Dia ini orang yang selalu ada buat saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, boleh saja temanmu, sahabatmu, bestimu, apapun namanya, boleh selalu ada buat
saudara, boleh selalu mensupport saudara, boleh saudara selalu menyokong saudara, tapi kalau dia mengajarkan, mengarahkan, membicarakan, menuntun saudara dan saya untuk hidup tidak takut akan Tuhan, untuk memprovokasi kita dengan cara halus, untuk mengajak ribut kita dengan orang-orang di sekeliling kita, sejatinya dia adalah serigala yang menjadi berbulu domba. Iya kan? Berbahaya saudara. Jadi pastikan, kenali siapa temanmu, kenali orang-orang di sekelilingmu. Kembali lagi saya katakan, tidak, kita bukan gak boleh berteman dengan semua orang, silakan, cuman pilih-pilih orang. Karena kalau kita tidak bisa mempengaruhi, maka kita akan dipengaruhi. Kalau engkau tahu engkau sudah dipengaruhi, lari, menjauh. Jangan justru dipengaruhi saudara. Justru kita ini terang, terang itu mempengaruhi gelap. Bukan gelap yang akhirnya membuat terang pudar. Kita ini garam, bukan justru yang tawar yang membuat garam kehilangan rasa. Kan so, orang dunia bilang so tabo bale. So tabo bale saudara. Jadi hari ini saya ajak setiap kita, ayo silakan kau berteman, tapi pastikan dirimu adalah orang-orang yang bisa memiliki integritas. Orang-orang yang tidak mudah terpengaruhi. Karena dasar pondasi kehidupan iman kita mesti kuat. Agar kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Ya, jangan kena kompor gitu loh saudara. Baru bergaul, baru berteman. Akhirnya kita kena kompor. Hanya karena kita pikir, tapi dia teman saya perlu saya bela. Dia teman saya, dia selalu ada buat saya. Dia perlu saya support. Kalau dia teman dan mempengaruhi saudara untuk memperlakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, bahkan cenderung membuat saudara berubah dari yang takut akan Tuhan menjadi kompromi, dipertanyakan bos. Teman macam apa? Kan gitu saudara. Jangan-jangan teman makan teman, iya kan? Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan. Ayo, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kita. Hiduplah memiliki pondasi. Dasar yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun. Pondasi yang kuat tidak akan mudah digoncang oleh keadaan apapun. Justru kita anak-anak Tuhan hidup dalam terang, hidup menjadi garam buat dunia. Harus memberi rasa, harus memberi terang, harus berdampak. Sehingga melalui hidup kita ada banyak orang justru mengenal Tuhan. Bukan justru melalui orang-orang sekeliling kita, kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Biarlah setiap benih firman yang hari ini kami dengar membuka cara kami berpikir dalam kami berteman, bersahabat, berkawan. Siapapun kami, kami tahu mereka adalah teman kami, kami tahu mereka adalah sahabat kami, kami tahu mereka selalu mensupport keberadaan kami. Tapi biarlah kami tetap berdiri dalam integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang tidak mudah dipengaruhi, yang tidak mudah diajak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tuntunan Tuhan, arahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah hari ini, sehingga kami menjalani sepanjang hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Hiduplah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Karena kita anak-anak terang, anak-anak yang berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Yapen Waropen edisi 3 September 2026 bersama saya Mari Rumekewi. Pendengar, inilah Warta Berita Yapen Waropen selengkapnya.

0: Pendengar kita awali berita yang pertama. Peserta Lomba Yosim Pancar Festival Budaya Bahari Yapen pertanyakan hadiah juara. Pasalnya, giat festival telah berakhir pada 10 Juli 2026, lalu namun hingga akhir Agustus belum ada terrealisasikan. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Yang sudah Bank Papua berikan kemarin kan untuk kegiatan itu sebesar 100 juta untuk panitia festival.
2: Peserta Lomba Yosim Pancar atau Yospan pada Festival Bahari Yapen 2026 mempertanyakan realisasi hadiah yang hingga Senin 31 Agustus 2026 belum juga diterima. Lomba yang digelar di Distrik Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari satu bulan. Namun para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, kedua, ketiga maupun juara harapan saat pelaksanaan lomba. Kekecewaan peserta kemudian disampaikan melalui media sosial Info Kejadian Kota Serui. Salah satu akun Facebook, Kasan, mengungkapkan penyesalannya telah mengikuti Lomba Yospan Festival yang dilaksanakan di Kurudu karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Keluhan serupa disampaikan akun Mami Uli yang mengatakan peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu informasi mengenai hadiah sebelumnya disebutkan akan diproses melalui Bank Papua Kantor Cabang Serui. Namun pihak Bank Papua menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab panitia festival. Pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua Kantor Cabang Serui, Marcela Membrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening bagi peserta. Menurutnya, bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah dapat langsung berkoordinasi dengan panitia festival.
1: Yang pertama, memang untuk pemenang lomba itu harusnya menjadi kewajiban dari panitia. Panitia dalam hal ini panitia Festival Bahari. Itu yang pertama. Jadi dari pihak Bank Papua kita memang membuka rekening untuk pemenang lomba. Jadi Bank Papua bertugas untuk membuka rekening kegiatan-kegiatan lomba dan termasuk UMK atau kegiatan yang ada di tempat itu yang pertama. Memang pada saat pembukaan rekening memang belum ada saldo awal atau mungkin saldo awal dari penerima hadiah ini. Namun untuk hadiahnya menjadi ranahnya dari panitia festival. Dalam arti berarti kalau sudah ada pemenang lomba yang disampaikan atau sudah didapat, berarti panitia yang akan melakukan setoran pemenang lomba.
2: Marcela juga menjelaskan dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen, Bank Papua memberikan dukungan dana sebesar Rp100 juta kepada panitia festival.
1: Jadi untuk sponsorship juga menjadi yang sudah Bank Papua berikan kemarin kan untuk kegiatan itu sebesar Rp100 juta untuk panitia festival. Dan untuk penggunaannya juga berarti dikembalikan sesuai dengan proposal dari panitia. Apakah memang akan disampaikan sampai dengan pemenang lomba, itu menjadi ranah panitia. Jadi memang nanti mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sebagai pemenang lomba akan mengkoordinasikan kembali ke panitia. Sehingga kami juga dari pihak Bank Papua yang hanya membuka rekening dengan harapan bahwa setelah dibuka juga berarti uang itu akan tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.
2: Para peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kurudu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Yapen 2026. Pelaksanaan Festival Bahari Yapen 2026 sendiri turut mendapat sorotan dari sejumlah pengisi acara. Mereka menilai persiapan panitia dinilai belum maksimal sehingga sejumlah kegiatan terkesan dipaksakan. Hingga akhir Agustus 2026, peserta Lomba Yospan masih menunggu kejelasan dari panitia terkait kapan hadiah para pemenang dapat direalisasikan. Agus Tanawani melaporkan.

0: Kepala Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat siaga Kalhulta dilarang keras membuka lahan dengan membakar. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Distrik Forkopincam untuk pembentukan tim kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 31 Agustus 2026 di kantor distrik setempat. Memasuki puncak musim kemarau, Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lepta SSTP menyampaikan himbauan terkait kesiapan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhulta kepada seluruh masyarakat. Himbauan nomor 360 garis miring angka Romawi 8 garis miring 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh warga sedistrik. Diminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Satu percikan api kecil bisa membakar hutan yang luas dan merugikan kita semua, tegas kepala distrik saat ditemui RRI di kediamannya. Dalam himbauannya, Kepala Distrik Dodi Lepta menegaskan larangan keras membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara dibakar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ancaman pidananya tidak main-main. Selain itu, warga juga dilarang membuang puntung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggung di area hutan dalam keadaan menyala. Kepala distrik juga memerintahkan setiap kampung untuk segera membentuk tim siaga api kampung dan melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopincam, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk siaga 24 jam. Jika warga melihat titik api atau kumpulan asap, jangan ditunda, segera lapor ke aparat terdekat, jelasnya. Ia menambahkan, di musim kemarau ini, warga diminta menyiapkan alat pemadam sederhana seperti ember, sekop, parang, dan selang air, serta menggunakan masker untuk mengantisipasi kabut asap yang dapat menyebabkan ISPA. Ini tanggung jawab kita bersama. Hutan adalah sumber kehidupan kita. Mari kita jaga. Hutan selamat, kampung aman. Hengki Wapai melaporkan.

0: Musim kemarau, debit air PDAM Yapen di sumber Ansija mengalami penurunan. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: Kami pihak PDAM. Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, salah satu dari dua sumber air yang digunakan PDAM yakni sumber Ansija, yang mengalami penurunan debit air. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosias Ambokari, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 2 September 2026 mengatakan, PDAM Yapen memiliki dua sumber air utama yakni Ansija dan Manaiwon. Menurut Yosias, penurunan debit pada sumber Ansija menyebabkan pasokan air berkurang, namun kondisi tersebut tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat karena PDAM memanfaatkan sumber air Manaiwon yang saat ini turut melayani kebutuhan air bersih di kota Serui dan sekitarnya.
2: Dengan musim kemarau seperti ini, akhirnya kami pihak PDAM, kita di Serui ini ada dua sumber, yaitu sumber Ansija dan Manaiwon. Yang terjadi kekeringan, bukan kekeringan, tetapi terjadinya debitnya berkurang itu ada di Ansija. Tapi pelayanan tetap kita melayani, walaupun kondisi seperti dibantu dengan sumber yang baru, sumber Manaiwon.
1: Ia menjelaskan apabila kondisi kemarau semakin parah dan terjadi kekeringan yang menyebabkan debit air berada pada kondisi darurat, PDAM akan menerapkan jadwal pemadaman atau pengaliran air secara bergiliran.
2: Itu yang melayani kita di Kota Serui dan sekitar. Walaupun panas, tetapi kita tetap punya pelayanan. Lalu membagi jadwal untuk bagian-bagian yang ini, apabila kalau terjadi kekeringan atau fatal sekali, maka kami juga akan membagikan bagian. Seperti itu kemarin kita pertemuan di Muspida, hal itu juga saya sampaikan. Kalau itu sudah darurat, kita bagi.
1: Yosias berharap musim kemarau dapat segera berakhir sehingga ketersediaan air baku kembali normal dan tidak berdampak lebih jauh terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Serui mendapat dukungan dan kerjasama oleh pemerintah daerah kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Di awal tahun ini, Badan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui terus melakukan pelayanan perbaikan di pelabuhan. Khususnya transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah agar saling bersinergi, menunjang dan saling memberi dukungan. Sehingga kedepannya terus bisa berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Tapi juga penyediaan fasilitas pelayanan transportasi kapal-kapal yang keluar maupun masuk yang menyinggahi pelabuhan dapat terlayani dengan baik. Tapi juga bagaimana mobilitas penumpang dan distribusi logistik di Kepulauan Yapen, pelayanan dapat terjamin kelancarannya tidak mengalami penghambatan kapal-kapal kargo maupun kapal penumpang dapat terlayani secara baik. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI belum lama ini di ruang kerjanya. Ia menyampaikan telah diadakan kerjasama lintas sektor tapi juga di internal kantor UPP Serui sehingga ada tumbuh niat baik dan harmonis dalam pelayanan kepada masyarakat dalam menjamin keselamatan penumpang, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Serui. Thank you, Wapai. Melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Yapen Waropen. Edisi 3 September 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini. Mace ntar tahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
0: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 3 September 2026. Pendengar, kita kembali menyapa di ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Salam sehat selalu. Ya, dan tentunya cuaca pagi ini sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dari jam 5 pagi tadi hingga saat ini dengan aktivitasnya pagi. Ya, tentunya juga bagi adik-adik pelajar yang sudah harus menuju ya ke sekolah ya, dan juga terlihat di kawasan Jalan Patimura lalu lintas belum terlalu ramai ya, dan juga ada yang melakukan aktivitas ya bersepeda sehat ya. Ya, pendengar, kami juga akan kembali hadir ya untuk Anda dengan beragam informasi-informasi terupdate pagi, menambah ruang informasi juga untuk Anda sembari beraktivitas di pagi ini. Ya, tentunya diawali untuk selalu bersyukur dan biar apa yang dijalankan di hari ini diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa.

Dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari laman rri.co.id, tepatnya dari Jakarta. Ya, setiap murid memiliki potensi yang berbeda, karena itu pengenalan kekuatan, minat, kesiapan, dan kebutuhan murid menjadi langkah penting agar sekolah tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mampu membuka ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya. Pesan tersebut dikemukakan dalam webinar series 7 Jurus BK Hebat yang mengangkat tema menguatkan peran guru wali sebagai pendamping tumbuh kembang murid melalui 7 Jurus BK Hebat yang diselenggarakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam press release-nya yang dikutip pada Rabu 2 September 2026. Antusias peserta terlihat sejak webinar dimulai. Ruang pertemuan Zoom terisi penuh dengan kapasitas sekitar 1.000 peserta. Sementara siaran langsung melalui YouTube ditonton lebih dari 4.000 peserta secara langsung. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang guru yang beragam, mulai dari guru BK, guru wali, wali kelas, guru mata pelajaran, hingga pendidik pada satuan pendidikan khusus dan inklusif. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya perhatian guru terhadap isu pendampingan murid, khususnya bagi bagaimana mengenal potensi dan kebutuhan peserta didik sejak dini, serta memberikan dukungan yang sesuai. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Arif Jamali Muiz mengatakan, tantangan yang dihadapi murid saat ini semakin kompleks. Persoalan murid tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran dan prestasi akademik, tetapi juga menyangkut emosi, relasi sosial, karakter, perundungan, kekerasan, dan perkembangan teknologi, serta persoalan psikososial. Menurut Arif, guru bimbingan dan konseling memiliki posisi strategis dalam memberikan layanan profesional kepada murid. Namun, pendampingan tumbuh kembang murid tidak dapat hanya dibebankan kepada guru BK. Menurutnya, setiap guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan murid dalam keseharian. Karena itu, diperlukan ekosistem pendampingan yang melibatkan guru wali, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, kepala sekolah, dan unsur sekolah lainnya. Penguatan peran guru wali tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru yang menempatkan guru wali sebagai salah satu unsur penting dalam pendampingan perkembangan murid. Guru wali berperan dalam pendampingan akademik serta pengembangan potensi, keterampilan, dan karakter murid secara berkelanjutan dengan tetap berkolaborasi bersama guru BK dan wali kelas. Penguatan pendampingan murid diarahkan untuk mendukung perkembangan secara holistik, meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, karir, serta pembentukan karakter positif. Webinar series 7 Jurus BK Hebat dilaksanakan dalam 7 pertemuan. Setiap seri dilengkapi dengan contoh praktik baik dan situasi nyata yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di sekolah.
Tingginya partisipasi pada series pertama menjadi modal positif bagi keberlanjutan rangkaian webinar. Kehadiran ribuan guru dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa penguatan kapasitas guru dalam pendampingan murid merupakan kebutuhan yang semakin dirasakan oleh satuan pendidikan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kemendikdesmen berharap budaya pendampingan di sekolah semakin kuat dan preventif. Guru tidak hanya hadir untuk mengatasi persoalan, tetapi juga mampu mengenali potensi sejak awal dan memberikan ruang bagi murid untuk berkembang, sebab mengenali potensi berarti memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ya, dan pendengar, dari berita lainnya terkait Kemendikdesmen mendorong guru wali kenali potensi murid melalui 7 jurus BK hebat.

0: Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le, terima kasih, Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya, bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti, banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi, saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua, dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren, toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Dan tentunya bagi yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz, selamat pagi, selamat beraktivitas. 46 menit sudah di jam 6 pagi dan tentunya sudah ada yang dengan semangat paginya untuk aktivitas hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah di-schedulekan ya untuk hari ini berjalan lancar dan tentunya sukses menyertai kamu. Pendengar masih kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate di ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita di jam 7 pagi menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar kami hadirkan kabar-kabar nasional, tepatnya bersama rri.co.id dari Tual. Pendengar, sekolah rakyat menerapkan sistem penjangkauan untuk mendapatkan peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI Iketut Supena menjelaskan petugas Kementerian Sosial akan mendatangi keluarga sasaran satu per satu. Upaya tersebut dilakukan karena sebagian calon peserta, yaitu peserta didik, berada di wilayah kepulauan dan harus dijangkau dengan berbagai pulau. Sistem penjangkauan tersebut memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah agar tidak ada anak yang tertinggal dalam bidang pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih masa depan yang lebih baik. Ya, pendengar, terkait sekolah rakyat jangkau anak keluarga miskin ekstrim dan tentunya di Kepulauan Tual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. 59 menit sudah tepat di jam 6 dan kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perumbulok memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Hairul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke Satro, kalau secara PMI-nya ke 20.
10: Oke, berarti udah rutin ikut donor
9: darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
10: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
12: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli Wali Kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
13: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
12: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
11: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
12: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
14: Pada perjalanan program makan bergizi gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
15: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
14: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria menilai selain peran SPPG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
16: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
14: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.

0: masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka wali kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
1: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
0: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
2: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
0: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
5: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
4: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
6: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
4: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurat si data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arihanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 3 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan nantinya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan topik-topik ataupun tanggapan terkait dengan perbincangan yang kami hadirkan pagi ini. 021-352-3172, 021-384-4545, ataupun melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami juga akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: data tentang perencanaan pencegahan penanganan stunting yang diinput dalam website Bina Bangda sangat dibutuhkan untuk mengatasi stunting di Nabire. Selengkapnya dilaporkan Jo Devri Panjaitan.
1: Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASTI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
2: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan dan apa hasil yang akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Data yang akurat, intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PASTI Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
1: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
3: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi. Dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat untuk angka-angka yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
1: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program PASTI Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRK Bovendigul mengesahkan rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2026. Laporan Septianing Nurjana dari Bovendigul.
4: Rapat paripurna DPR Kabupaten Fendigul kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bovendigul. Wakil Ketua 1 DPR Kabupaten Fendigul Oral Bruner Leleng mengatakan, Wakil Bupati telah menyampaikan kepada DPRK rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026.

0: menjadi imam untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi pembahasan kedua dan kedua dengan hari ini Tuhan tahun 2006 sesuai dengan kalaman dan jadwal yang ditetapkan dalam rapat kerja DPK di DPK bersama pemerintah telah melakukan pembahasan mulai dari pembahasan tindak lanjut bersama ini mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh badan penganggaran bersama BAPB.
1: Wakil Ketua Satu juga mengungkapkan sesuai dengan materi muatan rancangan perubahan KUA dan PPAS bagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Fokus pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 diarahkan pada kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah.
0: Sehubungan dengan hal tersebut,

0: ketua atau putusan pengadilan untuk pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap perjanjian perubahan dua dan perubahan yang terdiri pada tahun anggaran 2026.
1: Sementara itu, laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul yang disampaikan oleh anggota Banggar DPRK Bovendigul, Renye Awam Ayarop, mengatakan laporan KUA PPAS merupakan laporan yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas plafon anggaran sementara untuk pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana diketahui bahwa menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah penyusunan kebijakan umum APBD. Lebih lanjut, Renye menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah berdasarkan RKPD penyusun kebijakan umum APBD dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Atau dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Ia juga mengungkapkan merujuk pada amanah undang-undang di atas, APBD Kabupaten Bovendigul pada tahun anggaran 2026 memerlukan perubahan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026 selanjutnya disahkan oleh DPRK Bovendigul yang akan diteruskan pada tahap berikut. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli humanis di Distrik Muara Kabupaten Puncak Jaya. Dalam pelaksanaannya, polisi menyapa dan juga berbagi dengan warga setempat untuk menjalin kedekatan yang lebih intens. Laporan Arul Firmansyah.
3: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh personel Satgas Tindak Operasi Damai Kartens, Sektor Puncak Jaya. Tidak hanya mengandalkan patroli untuk memantau situasi keamanan, personel Satgas Operasi Damai Kartens juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyapa dan berkomunikasi langsung bersama masyarakat setempat. Salah satunya dengan menggelar patroli berjalan kaki yang dipimpin oleh Bribtu Agung Wicaksono dengan menyusuri sejumlah titik pemukiman dan lokasi aktivitas warga di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari pos Kulirik Puncak Jaya, personil berjalan menuju ke Distrik Muara. Saat bertemu dengan warga, anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhenti sejenak untuk menyapa, berbincang, serta menanyakan kondisi di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tersebut, personil juga membagikan makanan ringan kepada sejumlah warga sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Bribtu Agung Wicaksono mengatakan, patroli yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memantau keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat agar nantinya bisa tercipta kedekatan yang intens serta untuk membangun kolaborasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah setempat.
4: Kami dari Satgas Tindak Operasi Damai Kartens tahun 2026 Pos Puncak Jaya Kulirik. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan patroli berjalan kaki dan tidak hanya patroli saja, kami melaksanakan kegiatan humanis yang di mana menyapa masyarakat setempat. Contohnya memberikan makanan ringan. Semoga adanya patroli berjalan kaki di Distrik Muara Karubate ini semoga menjadi damai, tentram, dan tidak terjadi apa-apa.
3: Menurut Bribtu Agung Wicaksono, kehadiran personil Satgas Operasi Damai Kartens di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, sekaligus mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pendekatan humanis dinilai sangat penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, terutama untuk membangun rasa saling percaya antara aparat keamanan dan juga masyarakat. Melalui komunikasi secara langsung, aparat kepolisian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekaligus mendengar informasi maupun persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan patroli humanis tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Kartens dalam menjaga Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui jalur yang lebih komunikatif, persuasif, dan juga penuh kepedulian. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Komisi 11 DPR RI menyetujui asumsi dasar RUU APBN tahun anggaran 2027 dengan kewajiban evaluasi indikator ekonomi makro secara berkala. Pemerintah diminta melaporkan perkembangan ekonomi makro APBN 2027 setiap 3 bulan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: TVRI Stasiun Papua bersama dengan sejumlah instansi terkait menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan.
3: TVRI Papua menggelar Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura kemarin. Kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dan pembayaran PBB bagi warga. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI. Erwin menjelaskan rangkaian HUT TVRI tahun ini diarahkan agar keberadaan lembaga penyiaran publik dirasakan langsung masyarakat. Kelurahan Bayangkara dipilih karena berada di sekitar lingkungan TVRI Papua di Jayapura.
4: Memang ini kegiatan sebenarnya lebih kepada kegiatan pangan murah ya, karena kita ingin, kita tahu lah ini untuk membantu kebutuhan pokok. Tetapi momen ini kita manfaatkan juga untuk memberikan layanan untuk pendataan identitas warga, KTP ya, dengan PBB. Nah, kita kerjasama dengan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil dan Bapenda, karena ternyata kita setelah kita mengetahui dapat informasi, rupanya masih banyak warga-warga kita yang di sekitar ini yang belum memiliki identitas warga. Gitu. Saya kira ini waktu yang pas lah, momen yang pas, gitu ya. Kita bisa menghadirkan dan di sini langsung dilayani nanti untuk KTPK, kartu akte lahir kah, gitu ya. Nanti bisa langsung dilayani. Jadi memang bukan hanya sebatas jajakan tenang pangan.
3: Rangkaian HUT TVRI Papua sebelumnya juga diisi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan donor darah bersama PMI menghasilkan sekitar 90 kantong. Erwin mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TVRI Papua memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan TVRI semakin dirasakan warga, khususnya masyarakat di sekitar Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Ketersediaan stok beras di gudang Bulog Biak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor hingga 2027. Roni Luluan menyampaikan laporannya.
5: Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Biak, Armin Banjar, mengatakan penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026 dan proses realisasinya dimulai dari dalam kota. Ia menyebut kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sama dengan beras sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan Jawa Timur, bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Menurutnya, untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Nunfor, Paraido, dan Aimando, namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan di wilayah dalam kota terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk penerima manfaat masih mengacu data dari Kemensos, yakni desil 1-4, namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka penggantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa.
6: Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik bantuannya, jangan dijual, bisa dikonsumsi sendiri saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih akan berlanjut terus bantuan pemerintah untuk mensupport masyarakat akan sebagian pangannya. Kita fokus ini sambil lihat kalau cuaca agak tenang, kita langsung gesek dulu yang duluan. Karena takutnya waktunya 30 September, ya. Takutnya jangan sampai tidak terkejar. Begitu kita terlambat salur keluar, sebelum masuk musim ombak lagi. Gitu mungkin.
5: Menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton cukup hingga tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Ia berharap bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
2: Pemerintah Kota Sorong menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk mengatasi stunting. Laporan Husni Laing dari RRI Sorong.
7: Banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputih. Oleh sebab itu,
8: pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputih Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang, serta kepada ibu hamil yang tersebar di tiga posyandu, yakni Posyandu Edelweiss, Dahlia, dan Posyandu Teratai Kelurahan Palputih. Bantuan yang diberikan ini berupa makanan bergizi seperti biskuit, susu, telur, sayur, buah, beras, dan daging ayam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil serta mencegah stunting. Jemima menjelaskan pemberian makanan tambahan ini sangat penting mengingat angka stunting khususnya di Distrik Sorong Barat cukup tinggi, berada pada angka 26%. Jemima berharap bantuan makanan tambahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan balita serta ibu hamil di daerah tersebut.
7: Untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputih itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputih. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui secara khusus Kelurahan Palputih untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di tiga posyandu yang ada di Kelurahan Palputih, maka Kelurahan Palputih setelah menerima dana sumbangan dana DAU dari pemerintah kota, maka Pak Lurah dan jajarannya mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
8: Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputih dalam rangka pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
9: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adik Lurah. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari DAU langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada bayi balita yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
8: Selain pemberian bantuan makanan tambahan kepada bayi balita dan ibu hamil, pada kesempatan itu juga diberikan bantuan PMT kepada Rumah Pemulihan Gizi RPG. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah cabang olahraga mendesak Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Tatontos dari Manokwari.
10: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
11: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa Musprof itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk PRAPON dan PON.
10: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Eni K. Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar Musprof untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
12: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi PRAPON hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
10: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah

memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu, ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, ceklis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat pagi, masih bersama kami di kawasan Jalan Patimura, tentunya di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tentunya selamat pagi dan semangat hari ini dengan cuaca yang

yang cukup cukup mendukung. Pendengar, setelah kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta dan kembali di kawasan Jalan Patimura, kita sudah berada di 24 menit tepat di jam 8 pagi.

Dan pendengar kami juga terus hadirkan beragam informasi, informasi terupdate untuk Anda. Dan pendengar tentunya kita hadirkan kabar-kabar dari Kota Serui. Dikutip bersama rri.co.id.

Pendengar, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, SMI. Ya, pendengar, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, SMSI. Menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras tahun 2026 kepada masyarakat di Kelurahan Serui Kota, tepatnya Rabu 1 September 2026. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Perumbulok Kabupaten Kepulauan Yapen. Penerima di 17 distrik mendapat bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Boy Mandiri, mengatakan khusus Kelurahan Serui Kota, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan, sehingga selama 3 bulan penerima total 30 kg. Jeffrey menjelaskan penerima bantuan ditentukan berdasarkan data kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Kemensos, Dukcapil, dan BKKBN. Sasaran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 3. Ia mengingatkan agar bantuan tidak diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria, termasuk ASN, TNI, Polri, maupun masyarakat yang berdasarkan kondisi ekonomi telah dinilai mampu. Dan Jeffrey juga mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dan penyampaian masukan apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan maupun distribusi bantuan. Sementara itu, Kepala Bulog Serui, Syarif Jati, memastikan pihaknya berkomitmen menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat kualitas. Ia meminta dukungan pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Bupati Benyamin Arisoi menegaskan pemerintah daerah tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan hak masyarakat diterima dengan baik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Menurutnya, perubahan daftar penerima merupakan hal yang dapat terjadi karena data kesejahteraan masyarakat terus diperbaharui. Warga yang sudah dinilai mampu dapat keluar dari daftar penerima, sementara warga yang memenuhi kriteria dapat masuk sebagai penerima. Benyamin Arisoi meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari dinas teknis, bulog, distrik, kelurahan, hingga aparat di lapangan, menjalankan tugas dan pengawasan secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa bantuan pangan periode kali ini hanya berupa beras. Kebijakan tersebut merupakan program pemerintah, yaitu pemerintah pusat, dan perlu dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan Benyamin Arisoi berharap proses distribusi dilakukan secara tepat, transparan, dan tepat sasaran sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, dan pendengar, dari kabar-kabar info Pemda terkait bantuan beras disalurkan, Bupati Benyamin perketat pengawasan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebues, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebues dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimuran. Seruwi, selamat pagi untuk Anda pendengar di mana pun berada. Dan selamat bergabung juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan juga mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, untuk Anda yang selalu menjaga kesehatannya ya, jangan sampai kendor ya. Ya, dan tentunya berbagai situasi cuaca yang selalu berubah-ubah. Ya, tentunya mengawali aktivitas pagi dengan segelas jamu dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kebugaran tubuh. Pendengar, jamu merupakan bagian dari kekayaan tradisional Indonesia yang dibuat dari berbagai tanaman obat. Kemenkes menyebutkan konsumsi jamu dapat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan. Jamu setara turun-temurun dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, membantu memulihkan, serta mencegah berbagai gangguan kesehatan. Kemenkes juga mendorong masyarakat mengenal bahan jamu, cara meracik, dan cara mengkonsumsinya dengan tepat agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal. Salah satu manfaat konsumsi jamu adalah membantu menjaga kebugaran tubuh. Kandungan bahan alami pada jamu berbeda-beda, sehingga manfaatnya juga bergantung pada jenis tanaman yang digunakan. Misalnya, jahe memiliki kandungan minyak atsiri yang mempunyai sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sementara bahan lain dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan ringan. Kemenkes juga mencatat sejumlah ramuan jamu telah dikembangkan dan diteliti dengan berbagai kondisi kesehatan. Beberapa formula jamu yang telah memiliki uji klinik antara lain untuk membantu menangani asam urat, tekanan darah tinggi, radang sendi, kolesterol tinggi, gangguan lambung, dan beberapa kondisi lainnya. Namun penggunaannya tetap perlu memperhatikan jenis, dosis, dan keamanan bahan yang dikonsumsi. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua jamu dapat dikonsumsi secara bebas dalam jumlah berlebihan. Kemenkes mengingatkan, terutama bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum rutin mengkonsumsi jamu. Dan jamu juga tidak boleh dianggap sebagai pengganti pengobatan medis yang telah diresepkan. Dalam memilih jamu, masyarakat juga perlu memastikan bahan yang digunakan aman dan produk jamu yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku. Jamu segar sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang tepat dan disimpan dengan baik untuk menjaga kualitasnya. Pengetahuan mengenai bahan, proses pembuatan hingga cara mengkonsumsi menjadi penting agar tradisi minum jamu tetap memberikan manfaat bagi kesehatan. Dengan demikian, meminum jamu di pagi hari dapat menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung pola hidup sehat, terutama untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun kesehatan tetap perlu dijaga secara menyeluruh.
melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mari lestarikan budaya minum jamu dengan bijak, aman, dan sesuai kebutuhan tubuh. Ya, tentunya pendengar, untuk kesehatan, manfaat minum jamu di pagi hari

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan tentunya jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
5: Bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk